Figaniga sebakulu figaniga sebagogo ngakutheni bakomoyo ngakutheni bakodwa kokumakala ndakosayi bakithi omageza ngochako figani kahle bantu abadala.

hanzi ndopaunonota upenyu hausi feya mufunge unenge waronga upenyu waunganidza kuti wewe uroda kunovaka kana uroda kugadzirisa musha wako atsaona yakadai yobva yaitika mari iyoyo nezvose zvobva zvatsakatika hongu tinotenda hedu kuti aiwa kamari haina basa mufunge asi upenyu ndo hwakakosha handihwo bva watsararasika ndihwo bva watsakatika mufunge zvinorwadza kune vana vasara uye vaona

0: ogashi karamba kurira ndokusangana zvokutora hambi kekaka rubva kuna ola juru
1: Bishop ola juru

Ako nai nai nai bando bariwe mukoma Dr. Jonah Moyo barukuda pana bamdaro nekamboka wokaronzi zvo zvekumayadzi kambakaita mukurumbira makuru acho yonaika muchamboro kufambira mberi ndauya pana pakuzvamburirai mangoma ndosaka ndiri pano naika. Apana daita angirini musoro wanyoka barura dembo anova ndiye murume akaita mukurumbira wakanyanya zvekuti dai kuno kutaura kuno ari mupenyuka handizi kuti zvingada zvakamira sei asina nhasi uno zvakasiya tichira zviri kungorama zvichingonakidza vanhu veruzhinji pamwe chete nekusimudzira tsika remagariro edu emuafrica. Leonard Dembo ndiye ari kupinda mudariro pano zvinezvi nekambo kanzizvo tinokumbira kurarama.

0: jaya guru hari tu pada pernah dari tu ni kamu kadang sih jauh penyu kamu kadang kadang terus gua kan guru mau yang mana kirim gua lepas kau macam nanti amoni anda aku pernah dari pernah pada kamu kadang lagi sebut itu kamu kadang sih jauh penyu aman gua sih gua kan now saja macam dia singgah sih cerita aku ni lah nak kita buat singgah sih sebab kita true happy true grand happy true kerana mana ni true kita happy muka di negeri Afrika acara sih Afrika tripas bezua.
1: Don't do it today,
2: was Mary. My, Nanakam was Quanisi. You know, Murmu in Dum Katong. Come Rumania Casuana to China, so.
1: I should teach you, and in Gao to an
2: annie. Those take a song, and this Quanisi is a quiz that our cats are on the marine.
1: Regaman, Togarakumayati, Sutinem Mary. Zirinani could be same.
3: Chinichevano, Chinchamuri, Famana Michel Jambo, Hoyo, Hoyo, Hoyo, Hoyo, Hoyo, one day, who sang Conapo, Sagazinabantu again.

0: lazima upengo huyo. Ugona zana kai hidi ambishun agadai. Agadai. Iwe kai wewe. Ngeto wani ya. Muna ngeto kupinda na manzi. Ngeto kupinda muropa. Ngeto zote hapa. Jirugu ufambika. Rumba ere ya umani. Ayo kau no ganggar wa. Ino si rumba ngona om dada. Ino ngeto kukurudu duda. Kunya zungu rada pura rumba ndatambira zvangu rumba uri kune madzima ese ndozere madzima ika vanofarira mudzima iye inokuda kuti irumba inonakiza mufunga zvenyu bile bello ndiye abuda mudari pera chine kambokalonzi zvozvo ai kaka makanzo kambo kacho kambokalonzi manzini ikubva kuna vanhu anzi bile bello tombodai ndombonwa mvura ndonzoka futi manjizo
1: Radio 54 Radio.